0: Nakanya kakado kakuk panamatar nanti mata diptiria perim warna kemiritika nyi. Karpana nanti matar panjang warna nanti diptiria dengan ka ipin infected kama. Tamal kama matar o nanti nan kama garipi kama lirwe. Orang ataka nimi dia ka nyirkit me perpata terhirkit. Orang kata nak turun lagi checkin panjual ni ye family ni ye, lagi depan zaman ni matar ibu bapa tani ni, lagi ni lagi kan lagi bunda, lagi pernah ikan mamar pergi mata pada kita beri, lagi mampi percak beri lagi matar ngambil ni kanyu, lagi ni lagi kan pada kerja mewani kan the every tango fight mata. Orang kata nak lagi mata lagi mana tiada mana kan ni lagi mana kata nak turun arah klinik lagi free. Kemana orang buat pelan pun, aku akan kata featuring mampiran dari community, apin nanti free dan permohonan nanti panah matar panah free anak orang ni nanti flu nuk matar ini. Ni yang teman nak mampir ni yang nanti pernah nampak matar ini kat turu check sama arah klinik turu.
1: Burma Radiator Service, free pressure testing, recalls and repairs, complete conversions, cleanouts, new radiators. Call Basil Row today on 89843160. That's 89843160. Or visit them at 49 Burma Road in Burma. Burma Radiator Service is a proud sponsor of Tiba Radio.